0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Nel. Shogohe shakmahiki ba'u bishik hunzih rumal riaholom. Rumal reche matkat kovintawi kabansak on kabankek chrech hunawi. Chabanari atzih. Wehe, he. Wehayi, hayi. Rihuntak tzih chik petinak ruk riitzel. Riishi tom chesh bishik. Huno vokachah utoh balil huno vokachah. Ehun wareyah utoh balil hun wareyah. Riin kim ichiwech. Mishchohin ruk riitzel. Chrech rihun winak chekatuch aichori rikiakab utsaltmal apalah. Chayaa chrech rihun utsaltmal apalah chik. Rihun chekrah kuban katoxih pawi arech kukamu biri awatsyak. Shokuhe chayaa ubiri a u chrech. Erihun chekatutako arech katbin hun miyaruk. Hat echatbin kep miyaruk. Rihun chekutahun hasu wach chavech. Chayaa chrech. Erihun chekrah kakahun hasu wach chrech. Matanimachu wach. Itom chesh bishik. Chalogok ehri awahil atzakat echa tzilahri akulel. Arekuri riin kim ichiwech. Chilogok ehri ekulel echishchawruk ri Dios tabaltoko pakiwi rikishkokatah. Arech riish ishralkuwal riitat chikah. Chekuka ihisah rikih pakiwi ri eitzel winak chi eutz winak. Ekupetisah ulok riha pakiwi chi isuk winak chi man isuk winaktah. Rumal chewe eare ke y logok ehri kishki logok ehri ish, hasri utoh bali lukashel ri chiwech. Weri, la man shokheri tak uwa kikman ri e ahtok inelab. Ewe shuwi ki ya rutsit ki wach ri e wachalal, suhun hasu wach chi apanok kikman ri ish. Weri, la man shokheri tak uwa kikman ri man hunamta kakohonikuk, heri nak ut ri ish ut tzakatlah takwinak chibana. Jehasritat chikah.
2: Mateo capítulo 6.
1: Kasiwila iwi arech aretak chi kiban ri otsalatak hastak mi ban chikwach riwinak arech kiwah kishilitak kumal. Wejeri kibano mangkota utoh balil ukashel ruk riitat chikah. Shahe kurik aretak chi kayari simpuak marakake hachi chubishik chikwach riwinak. Hachakik ban patakrik olmal chamal e patakribe ri ewinak che kep kipalah. Rumal cherek kah nim ke elwi kumal riwinak. Kasih kim ichiwech ri e areri shkamtah ri utoh balil kumal. Ek uri at aretak chi kayahun puak. Maretamah ri umo shakab ri kuban ri awikyakab. Shakherik uri ri asipanik pa awalkil kkanah kanok eriatat chekril ri awalkil. Kutsalih na ukashel weri chawech. Riish aretak chi kishchawruk ri Dios mipan iwech hachakik ban riwinak che kep takkipalah. Kkah chikwech kechawruk ri Dios paritak kolbal chamal e patakrik ayimal arech kkah ki iletak kumal riwinak. Kasih kimbih chiwech ri e areri shkamtah ri utoh balil kumal. Eguri at aretak chi kachawruk ri Dios hat paha chatzapih ri uchiha e chachawruk ri atat chek ochila pa awalkil. Eri atat chekril ri awalkil kutsalih na ukashel weri chawech. Pari chawemruk ri Dios mi chololeh si balaktzih hachakik man ri manhunam ta kakohonik kuk. Ruk ri kewalwotik kikchomah cheketat beshik. Mi man iwech e hachari eare rumal cheri itat kasih ret amchik ri rahawshik chiwech arechi mahok kitzonoh chrech. Riish heri ba chishchawruk ri Dios. Katat, riatko chikah, tioshlah ri abi, chpetok ri awahawibal, chmantahok ri awahonik heri choriulew jehas chikah. Chaya abba ri kawakuk ya chkech rech wehunk ihri. Chasa chaba ri kamak, heri hacha ursachik ri kimak kamanom ri uh ri kori kimak kuk. Maya be chkech chekukkah parimak. Kategori chuhato o pari ukabri tzel. Heri, wekisach ki mak ish ri winak shogoheri tat chikah kusach ri imak ish. Kategut, weman kisach takimak ri ish ri winak shogoheri.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Re arichik castajik, cuyah rikiakik, eriwa lajinak ha, riha matzalik kanajik, katekuri kubich kech.
2: Hawichik oviri y cojonik.
1: Riare kishibim kip, kikibich bil kip ruk mayibal.
3: Hachinku wawi are, chishokohek takanch rech rikiakik eriha, katekuri kenimanch rech.
1: Keopanik parikitinamit, rea jeraseno. Chico apanchuachri Galilea. Aretachik taki chorioleu, kpechukulashik hunachi chico itzeltak uslabalruk. Ojerchi chemankota hunretziak kukoho, mankhekita chipa hunja, arejekelik patakhul kechri kaminakib. Arechik kaechrechri Jesús, sibalak kurakakehuchi, kukiakrib chori rakan riare, katekuri ruk hunimalak chabal kubih.
4: ¿Has cabacho hecho Jesús y acojón y Dios? ¿Quién está chavechi ab? ¡Ni nacho y charín!
1: Rumal res cheri are, shutak ritzel uxlabal arech keluloq ruk we achiri, shanek itak mulchik, ritzel uxlabal uchapom riachi, khatish ruk tikom takchich, eruk tem arech kchajishik riare. Katekuri, kurraqig rir khatibal rech, eri itzel kucharareh paritzinalik uleu. Ri Jesús kukot uchi.
2: Ha sabi.
1: Ri are kubih.
4: Humulah.
1: Rumal resche sibalah eitzel eokinak ruk riare. Katekuri. Kitach resche manktakan tachkech. Cheke be bi parinimalah siwan. Katekuri. Ekochilah hunimalah hupuk ak cheke wakat parihoyu. Ri eitzel kitach rech ri Jesús. Chekuya bechkech arech keok patakriak. Katekuri riare kuya bechkech. Ke elulok ruk riachi, ekeok patakriak. Rihupuk ak, kechoplin parihuyuk, kebe ubi paricho, katekuri chila kehikwi. Aretakchi riak yokab kikil wehastakri, ke animahik, kikibik wehastakri, patakrinim echutin taktinamit. Ribenak ke elulok cherilik rihastaksh bantahikri. Arechi que opan nakachiri Jesús, kikirikari achiri se el biri e itzelruk. Tuyulik, ukohom ratziak, e utzkolik, zakatrush labal. Ko kochchuwoch rakan ri Jesús, katekuri kenochchi shibrikil. Rishe ilowik, kikbirch kech hasri ukolik riare, chkiwachri e itzel. Konohel riwinak rechri tinamit, rechri e ajeraseno, kikita tokob chrechri Jesús. Arechk beo bin nach kechri eare, rumalche sibalak kishbih kip, katekuri, riare kakan buvi rihoku, katsalejo bik. Riachi, cheshe elu biri eitzel ruk, kutachrech kkohi ruk riare, katekuri, riare kubih trech.
2: Chatsalej chori aguachoch, habih rihastak cheshuban ri dios chawech.
1: Riare ekbe parnoher ritinimit, Esi balak kuya obishik rihastak shuban ri Jesús chrech riare. Aretakchi katsalek ri Jesús kikulak riwinak, rumal reshche konohel keyem. Katekuri, kopanik hun achiche jairo riubi, riare okinak hun nim winak rech pari ukolbal chaval, kumeh rib chuwoch ri rakan ri Jesús ekutato op chrech riare, arechk pecho ri rachoch, rumal reshche shak hun umial kolik, Cheko kablahuk uhunab, elem ranima kubano. Aretakchi benak, riwinak kikipitzeh riare. Katekuri, hunishok cheshas kablahuk hunab ulok kutsak ukikel, makota hun kowininak che ukunashik. Kikibukok chirih ri Jesús, ekuchap ri uchi ratziak, echi shakbi ktaki ri ukikel. Katekuri ri Jesús kubih.
2: Hachin shinuchap riin,
1: Rumalche konohel kikbih chema earetah ri Pedro kubih.
3: Achtih, ribinak kat kipitzeh.
1: Katekuri ri Jesús kubih.
2: Kohun shin chapovik, rumalche hun chukab shelu biwuk riin.
1: Jerikut, kriloche shask chobik rumal ri Jesús, ri ishok peruk birbitem, katekuri

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rumal recheri inshin rikri hun nuchiche sachik. Kimbich chivech, cheshokujeheri, koni malaki kotemal chinachika rumal shahun ahmak, chikukeshukush. Chuach humuch belechlahuch e utstakwinar cheman, rahav shiktak, kikkeshkikush. On hachin hunishok chek olahuhupuak drachma. Kategori wekusach hun, cheman kutsichtari ukantil. Kategori man kumestari rachoch. Tekuri masi balah kutsukuch tachik atena kuriko, aretachi kuriko, ki umulihri rachil eri ukulha. Kategori kubirchkech, chishkikot mawuk. Rumal reche sin rikri hunupuakche sin sacho. Rumal kuri kimbichiwech. Kalash riki kotemar chikiwachri e ángel erechri Dios. Rumal shahun ahmak chikukeshukush.
2: Shokuhe kubir.
1: Hunachi e koke ukohol. Richakshel kubichrechri utat. Tat, chayama rinu hastak chechwech bal riin kolik. Kategori ritata kohachri uhastak. Richakshel kumol bi ronohel rihastak rech. Ekbeu bik pahun nachtinamit eman usta usachiku ban ri uhastak. Aretakchi sachitahi nachchi ronohel rihastak rech rumal. Kpehun wihal pawetinimitri. Kumahi hurakik kash. Kbeche upatanashik hunachi chek oparitinamitri. Riare kutakubi patakri ruleu arech ki uyuk uhetak ak. Riare krahweta kunohisahu pamru ritak om chekikti ritak ak. Kategori man kota hun kia ov chrech riare. Kategori parechwi kuchomah parihranima. Ehoropaneri e upataninel rinutat chekosi balakiwa. Kategori ri in waral ri kin kamche numik. Ri in kin wah kin walahubik kin benaruk rinutat. Kategori kin bihnari chech. Tat shin makun chuwach rikah echawach riat. Kamikri man takalta chik chwik chekabih ak ohol chwech. Chabana ba chwech riin, inhun chkech ri e apataninel. Kualahik, kelubik, kbeubiruk ri utat. Aretakchi nahk ovi, krilulok ri utat. Krok ehu wach ri uk ohol. Kshak inik, kukyak rib chukul, kategori si balak kuk aluh. Ri uk ohol, kubih chrech. Tat, shin makun chuwach rikak, echawach riat, kamikri mantakalta chwih kabih ak ohol chwech. Kategori, riutat kubih chkech ri eu pataninel. Aninak, chik ama ulok hun autzalah hatzkiak, e chikoho chrech riare. Chikoho hun mulqab chori uqab. Chikoho ushahab chrech ri rakan. Chik ama ulok hun alah chom wakash, chich olo, chuhwok ba, chakabanani makih. Rumal chewe hun nuk ohol ri, kaminak. Kategori shkastahulok. Riare sachinak. Kategori shrikitahik chihumul. Kategori shmahtahrini makih. Riname aluk oholk opari uleu. Aretakchi katsalihulok enakachik owi cheriha. Kutari kohom, kutari shohoh. Kusiki hunch kechri ahpataninel. Kategori kutachrech hasri tahin kmanik. Riahpataninel kubichrech. Riachak shulik. Riatat shukamisah rihun alah chomalah wakash. Rumal reche shurik chinari are e utsu wach. Riarek pero yowal. Kategori mankrahtah kokik. Riutat kelulok chi ubochishik arech kokubik. Kategori riare kubik chrech riutat. Chisi balahunap chik riin katin patanih riat. Mankota humul che riin manunimam tari atzik. Kategori Mankota humul ayo om chwech hunalah wakash arech kimban hunimakih kuk di ewach il. Kategori, we hunak oholri che katsalih kamikri, che shusach ri hastak awech kuk ri ishokib che kech nim chutin, shakamisah chech ri are ri hunalah chomalah wakash. Kategori ri utat kubih chrech. Ri at nuk ohol, ronohel mulat kovuk, ronohel ri hastak che wech ri in, shokuhe awech ri at. Kategut, rahawshik che shimban hun nimakih, shinwah kukikotik, rumal che ri achak che kaminak, shkastahulok, riare sachinak, kategori shrikitahik.